windangan kata, ukurai ke buat ngono karena ya urwana. Uan ngan ngan pandara ulang karpanci jeda pa. Ulara kan nuku ni anu lewaran ma. Amu makanya nuku dapat nuku lagi jukun windangan.